yang zhe dan bi long chen dang zhe jin nang ge san kan de huan nan jin zhe xue xi lang kan de you bi ka lao nan ba ha zhou de le ge da dan nan ba ji san jin nang jin ban dan ne cong long jiang zhu nian chen kang wo ge la long chen dang cong long xiang qian zhen de nian duo qie xue de kan yi jin yan de ge de nu ge de zhe lam ten jie tai dong lin cin de ren ge lin cin de da zong zhong ma ge qie qian yan le me dan dan zhe xie jie yin

Tamen jen kurumi nilam pichik shishik tanga piyani ade tang ade ni ngwa janga kawar ka lam tindi tanga lam tiga yungsadar ta chan bago no jenga lam ngiranda ni xika zaga se kukataga kalwa nam baga lang kurga nirsande tsun jen shichu ka chiga. Jen kurumi nilam pichik shishik tanga yarka ni rungu kawar ka lam tindi tanga chile jibjara ga tang mali nibjagan tsam. Dana yang tata lam shiksu shiko no jenga kalwa nam baga nyam juk shichu ka chiga.

Demen durgun rawni chigde sanjo su lam thinda ge chigde ka phlam samba ge lam thina da yang chili tujara ni den gan sam chili tujara sam chi so chi kan sam den jin nan durgun rawni chigde sanjo su ka shurun da ge yang lang khuru do su ge do lam da ta ta khodam chi da ta lu chi ko da ge lang khuru ga su ge galam ni ri shin ru chu ka chi ge Demen zorgan rawani chigri sanjo su kapshungda ge chile yetik jara samchi sobja tang chile yetik jara samchi sobji kan samda na yang tarta lam shik su shik unu chen ge kalona bang nyam chok shi chuka chi ge. Ngar zin lam tindi tanga lam tindi kakhi sa tarta chanba kundu chen ge lam ngiranda ni khika saga sa kawda ge kalau nampak lang kurang ni cendek, cendek sih juga cikgu. Jika kurang bini dalam sem tuh cik cik tengah tanam cewan ni, nak kurang muka war kalau am tengah di tengah cile jib jarak kepcik kosum ni, cile jib jarak kepcik kosum dah mesti jangan sam dah naya tata lam sih susu kuno cengke, kalau nampak niam jok sih juga cikgu. Tema cile ngab jarak ni ni dah mel jab jarak cile ngab jarak ni sih gan sam, dah naya tata lam sih susu kuno cengke, kalau nampak niam jok sih juga cikgu.

Huawei zijil la kimdir shi te labchin kyaardir ke to khu chig da dil. Wanshi Huawei ji tin ni mur, mamun Huawei me tung balwi in zai gu ci simchin ni ngang atu, Beijing ga nan di gu mui tangchin ta zabji ngang cu. Tung tung jakib jing gu chil Xi Jinping dang, Li Qiang, Zhuo Leji, Wang Hunin, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng ji liri su si in ti ci ba dang lan ta zai gu rishi. Jinyum dan bi nan di gu mu tangchin ta, Amandangjawi karngitar mara lhasabda yoshang mamangkhwawi jitana dorang zhungarinyak. Tengchinga jeta merjil la temri shishi bi metuk chenbi merjil darji gongpil yongwi muandana zhongun cun. Jitana dorang gashangi je metuk dhichi tang metuk karpo su metuk natsukli chibi metuk alung jubji ji zhunghi watang wamo yongji ngonshikwawar zhangwi zewa samung cun. Chetsalu chagarnye di Xi Jinping dang Li Qiang Zhuo Leji Wang Hunin, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng Su deng deng jiakib ji guo chi le nan di guo mu qi ge teng qin de pei ni mameng ji hua wu ren mei dong bu le wei zai guo xi ge. Le zhi jian deng de zhong gong zhong yang deng jie yong mang qin de jin lian yong han keng, jie si ji qi keng, jie yong si zhi, zhong yang me ge, mang zi deng ke su su, jie yong zu cong nian zhi han cu, deng ke geng lang me shi du bei jie qi me na. Mamang tsukpa kagdang liri kagga mang tsuk amagma gamba, lontan gamba, ngonshi huawei nian chan. Zhonggu na chunga donglin rakag ji ji mang tukni palwi metuk chenbu warga rambar zhigjang. Metuk gweitar marpi tang ji bi mamang ji huawu naming zimta me ji bi yingzha tag mglan cir. Zhonggu mamang jangzhul makga rocha tsukbi dongchung ben kan ji ngonshi huawei ji zheng nimi dongda wi di yangnang ta tagbi dongji masam galwar shil. Kīmākī chātik shī jī mīg sīm jī zābzhīng rākīg gōngtīb tāmbū bīdī jītīng dōrāng gīndīng tī mēndān kērnī zhōngar lāng. Chāsū jīwā tīgdīg lā mīmīng huāwīr mētūng bībīn zāi gū ngī sī ngūr zām. Mīg mī rōchā cū bī līlāng mīg gīn dīng jū lā yāng zhū tūng shī bā dāng cū rā yūng jī gāi sīng tūng bī zhōng huā mīmīng jintīng jā kīb jī jā lā lāng. Jala langji tsukri ma yung zamlingji langdi Zhongguo mamang jangzhul li dun dang jintan jakim zikishin li dun gajay da huangar qinbi rangsuk li dangbi nguan shig huawu ngagdani nyangan xie.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: རྒྱལ ཁྲིམ སེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: Yaa, zedengi xankun hanji chenambabdi muayna, chetzi dikhtar zolngan janruk nyamchin kong warkil longchin ga chamchung tang xolim leetsin laq sambar gabsa xe. Nga tangdi leetsin donzin ba tang zomdrik bax damzin chabin. Dina tangdi chamchung tang xolim leetsin da chamba chunga ganyigib gara, chamba dungo yena jokhi eeshibra, chamba nyuyab jatam kibshayin. Shuni nga zo derengi chamba dungo gana ashi juyil.
2: Jūl hui chema chungsum la chamchil chatang rāmpāyam. Jūl hui gī shibu.

Yang dasang sivi datang tercium jam ji sangkan hanji tanan samdening a si namba suh senin tu terkese mengutul jersi cuman degalang vi culun turgang lah topa sekuno dongen degup diksiji dongen degus cuma bu lozong sandu dorjin choril tanang a si nyam cikte dongen nyamun dala nyam geru nyosgi cuyil.

0: Bamasil, Sakil Dargi Dang, Danjig Yongwar, Xi Jinghar Li, Qinbun Zhongda Yu. Khasang Narga Dandun, Shenzhi Zigbi Lu Sorni Dang, Wenzhong Yakimni Ji Tongta Warsim De Pansin Yichi Dang, Pansin Zanjug, Pansin Yilun Ji Xi, Nirtung Nirna Lur Yakimni Ji Lirkil Jintin Zoba, Jigintzig Xepar, Tamunga, Nginzin Gajin Xiong. Nghe Wenzhong War Shenzhi Zigni Lu Sorni Angorwa, Gorkib Sazongni, Yakimni Gan Jewe Jaisim Ngar Li, Jetim Ta Dangji Yinla, Huamjir Nyo Tsong Dang Ar Ngatung. Yesung, Machi Su Chakung Che Jiri Nyamdi, Tansub De Tangje Tang, Lagadang Jini, Yakimni Che Dargi Yartun Ngunjir Shidi, Yakimni Che Mamang La, Ngarwi Kempan Jambi, Rishdi Shijin Yu.
1: Gesli Chechub Khang, Sarangir Zhongzhub Khangi Tsi Simjin Yin, Lungi Charungu Junga Bi Ngu Lagbar Tsum Shibi, Mandila Jodun Sarangir Jokpil Tsungda Dini, Chewil Puyan Jayul Ngankar Bi, Tangrib Chanchi Chachan Jongnir Ngang Zishim Shibi, Jayul Nitsil Tsamjur Shi. Dalune lungi charungu junga pang gosong bi luyin la. Tangrub jinje che zhan zikshin la, jonyir ngang shkandel dang. Da tangpu ni gabi war, chebal li zhin na cu vzhche chikshtong vzhja lakhtar shikhang. Chebal zikshin tal, mangil gore chikshche avdan therchin arga therba ma ngar tangshti. Ma saya ni chikshche li shik tabarav shi. Lungi charungu junga bi kapsi, rangjia jie zhachun chiwi che zhiv zhoshtin ma lakka gimchan dang, jarji pani donpil ganglok shajir shil. Chebal buye bu zhang, Li Guyin Jib Shijir. Ryakab Jia Chetiya Romshir Suwa Dang, Parca Chienbu Gangchuk Yin Zishtim Dang, Lochab Shangchen Jia Jitilab Zoshtin Bicil Tubi Ngang Pelwar Gandil Hichin Shtongwa. Chenchen Adiglam Suwa Dang, Che Soksa Gachin Gangchuk Yin Zishtim Dang, Lungi Charangu Chungabi Dimjig De, Ryakab Jia Cheti Chabcil, Ryakab Jia Sakhon Jia Jachun Jia, Jachi Jani Sambar Zonim Shajir Shil. Lungi Charangu Chungabi Gapsi, Rangjia Jien Babjil Jia Shongkwa Noti Malak, Gangchuk Ngang Zishtin Dang, Qi Tunkong Guzhiga Dang, Qi Kuntun Gansong Malak, Gangchuk Yin Zishtin, Qi Jekun Malak Songxiu Dang, Jishchung Malak Gangchuk Ngang Zishtin Dang, Zhangzin Cima Jinje Chacha Ji, Gangchuk Yin Zishtin Shajir Shil.
0: Dalu ne Zhongguo Gongchan Dang Wo Ni Ni Lu Yaran An Kurwi Lu Dang, Marmuk Jiangxun La Jaka Tum Ni Lu Gubchen Kurwi Lu Ri, Dagwi Si Sim Jin Yin. Rangsheng ge selang zhong qir Hunshik Huawei Wang Su Re, Nishtung Ni Zhig Li Hunshik Huawei Zhan Si Nimi Xie Gu Pil. Shangqin Deng Shu Jie Lu Dong Chuan Su, Deng Si La Mak Sim Jian Guo Chil Ba Deng Tamu Wa Gan Ba, Lun Tin Gan Ba, Huan Shi Hua Wei Qin Me, Jie Su Li Li Su Zi Li Shi Ba Deng Mang Su Jian Ti Me Ji Ji, Niam De, Zar Ji Huan Shi Hua Wei Zhan Si Du Ren Gan Deng De, Mei Du Ge Cheng Wa Pen Ni, Zar Ji Huan Shi Hua Wei Sim Deng Ni Zhan Su Xi Ba Deng, Zar Ji Yang Du Wei Yin Zhen Deng Dar Bu Deng La. Shangqin yung jie gong wuk cang mi khe jil dhobil dang tindil mbantib xeba dang dirib zarwi yang xun lan war lagbar xo de zhongki li jie dangrib jang gong chonghun jie liyong ba bi zombar zambi shtob khe jimbu xigdil xe gibi gama dang wangwi dong gong zai gong gong zin xi dun dan zhengwi di jie silang zhong qir huan shi hua wei wang su re ngor jing ge teng heng dang hi bi yin yu la zar ji huan shi hua wei zhan si du rang zhong rin jang yu che cil gwe wei dang zai gu ngi si ngu sam ngamzi dambi liilang mokkan dun gyulag laji dangru ni tsukra yungji gaisang tuanbi Zhonghua Mamang Jintin Jakibji yaila nyamda lang. Yaila lang tsarji, tsukra yungji shamu pati gishtabji lang ni Zhonghi Mamang Jangzul li dun dang Jintin Jakibin zgishchung li dun tala rangsuwa li dangwi huanshig huawar nyangan si. Nyangan si ji, lochung donglin rimaci jansi dorang la kashukde nyam xigda nga tsukna gongchan rangligji yinzin bayin si bi laji lang. Meitung bewe rooyang chukpa tangta ni. Gili magma jubji ji meitung ka chungwaar ge zung ni jansi dorang ka mangshtag ndanda jaltag ngamzhag. Lodong chun daivar sarji honshi huawi jansi dorang ka kamta zung ni meitung ka chungwi ndanda langdi hirri dipa tang. Meitung ka chungwi tangga dartag lagadrig shibar maasal jansi dorang la kora yamni ginjali shi. Zalang da yuopi shangqin rinba yuunba yan jingu childang, shangqin makildang zhigqi nian tuwa cungun zhikibra kaka magsil huwamag zuwu. Shangqin mangqin dang shangqin si yung, shangqin si zhiga zhongyi qimu, shangqin dangin zhiyu la zhongyi qimu yuunba, shangqin dangin zhiyu buwa, shangqin taitung zhiyu likung, shangqin dini jie mamang zubi ngankar lomtan, tamu wa ganba, lomtan ganba, ngonshig huawi qimmin tima, zalang zhongqir jie tin rinba yuunba yan gengu chilba, Lu Chung Donglin Rama, Zhigqi Nian Du Huo Me, Li Shi Mang Zu Jin Ti Cib Su Me Zhib Jia Le Ge, Gorim Danbi Ngan Zhan Si Du Rong La, Gorwa Jiab Di, Gin Zhi Xi Ni Hun Shi Hua Wu Sim Teng Ni Zhan Su Xie Ba Deng, La Na Mi Bi Gin De Lin Chong Bi Xi. Zai Gun Ji Zhi Ji, Shangchin jian guo chi nam ne bu le ma ma ge zhan su kong de song ni ma ma ge jiang ju ji ga wu ma zhi ge ji bi zhong yang ge ma ma ge jiang ju le ji chu de guo ci luo ji ren ting ge zhu dun zu wei ren ting la da ku shi luo dong chuan ge zam nen ngeng nian ba de gam ge de zhe wa dong bu ma si le da dong huan shi hua wei zhan si ni mu ri ri ne qiang cheng de ya ke ji zhan xi ji guo tu gu sa teng ri de ma ge jiang tu ji jin zin teng ri yin Sormun na zi jidan bi sarji suji nga bi sarji igni xiyin la, Jakub jen tabji ka chin lagtar xe par tamung mayin bi xi ji jigyo. Dirib sarbi jangshul lanwi tang, nga ci lomtan Xi Jinping shukangin bi tang zhongyang gan guo chil tanbi yugu. Lapchin tang zi ga nyangtub tang, lapchin ga jangshul nyangtub jinzin tang tarpil tungi ba tang, sarji chag jin jintil nga dirib jen gan chan kar popar xe di. Zhijib shu zhe Xi Jinping gan cungun xewi tala nangwi langxia gai chin lagli mei bar lagtar donchul xe ba deng. Jayung zhe zhayung qianbi chulun zhibar xe ba deng. Dir xamdak xe wa. Lursa danbu deng tenzhila duk zah jigzhi ji lungin changgul zhungawi bantib zhe lanwur danbur jo ba. Doguin torgan ga jikim songshu deng bichin toin peji tala zhimzhi nga li qianbu limbar gandak dongwa. Cungun zhe maungwa nga li zidig danba deng mangzuk zhen cuwa nga li derjil danba jishi di jinchil meipar lorji la nguk nung mergi ba deng mamang la nguk nung mergi bi zhimzhi xarwa lingi shi nanji deng.
1: Dajibi ci jingin bashchim shi bi dantsu di diwen duantang jirgabi shtang di Cungun zhungin ga chichu shuji, yakub ji zhushi, zhungin ga magdona yon hankan ga zhushi Xi Jinping ga somi ga chen, gampana rangzhin deng mangzi rangzhin, tachung rangzhin ji ji mangcun zikshchung la hinong gi shi ba pel. Dene che chu shu che Xi Jinping ge ni shtong jing ni liab da che chi ba ni ni shtong ni ri chi liab da dang pi war ki de yu le ji shi le ka chin jian na di shi le so mi li zhong ki li che dang rib jian de mang chu su ne yi qin ma mang jian zhe di dan bi chu wer jing bi rin dun ne nga qi yin ba tu meng ba yin ba dang nga qi ya mi yin ha jing a jian ni ma dan la wa chi xi jing yin bi ta ri ti ni xie na ma mang la chu wa ngar li lig bu ro dun ji ji de yi qin ni bi de pe ji chu le mang chun gan lan dang jie lig se dong jie jin chung xie de Tamung dan batu xini, zedig dan bi cuwa ro jir gama tangshti. Mamang jien zedig dan bi cuwa ro jang bi rindul, jinchil me bir nguan jir yungab shegi xin nan jiftan. Zomi li, mamang diwren zimba jinchung xedi, gampana rongzhin dang, mangzi rongzhin, tachung rongzhin jiji mangcun zikshung la hino gi ba dang. Nihe yogi, mamang mangcun jie jirka chaygi ga nadun tachul yigbu xe ba dang. Jirzi xabi xabsi malag tizang dar tongwa, xabi xabsi chacil tura tongwa, dunima rongzhin dang, Temi rangzhin jezhigda dangni, tamung shiginjirb shebir ginda dandig shtongki. Cantaf dansung dang zunilin bertun dang lamlig tichang, nguanxin la chetun jibzide, topsu dang yongbib gubsha, li shig, jizhung gansung, manchig choftan, dolkang su ta jibshawa, jigijir charangu qi lagbir jibgi ba dang. Shiba jungkin yo ba dang, topla chinkin yo ba, ligir topcha yo ba, nadi manchig taba, argidi chushtin yo ba, dolsi kangwa yo ba, Nyamchung rukhchul tpa jila ar genchil mebir ganda dangni. Chachua zhangnyum zhangdan yongwar genchil mebir ganda dangshti. Mamang jia tovnang dang jintang, vdenang jia ngar li pansam chukpa dang. Ngar li ngansung yoba, ngar li jimtil tpa jibsha ki. Arig susi shkangil yobin mangchul la dukar hajang chenpo dang, tukar hajang chenpo jibshi di. Di dang namba ganda, kuchi vdidig semsan zimba dang, kuchi shkadig la semkir shi di. Tabja jishtung ki kuchi semche dang, shkangil seruk shagi shiftan. Zomi yili tandun. Mangchib shawa taigir mangchul na ngutini zivdir vshegi la yusul bazam yang vshe marishung. Kelim shi ba nam kapshi lagdir vshegi ba dang shawa jigji nitil ngang vzha ba dang lu jigri jigri tani zhiv ki. Gangtub jitub dang nipi jugchul jinchung zini gimku dang jib tivchul jigjir ji charangu shi di mangchul gansung dang lagjib shagi di huanjur peji dang norxu jimtil tibi mangzi tong zi ki. Ryachi mangchul la leishchun shingir la dani chua jilag sishtong bi ndahin zgijir chitun shi di. Mangchul jilag sishtong jadi dangdang siljun gab shawi kapshu khiyin la. Mamang mangchul rangi jien batu shibi mungban shijang yin. Zomi li nanjik dantun. Huanjur peji shtong bi shawi mungin mangchul gansung tang lagji ngar li lagbu shajid yin la. Mangchul damzim shiba yin peji damzim shiba yin. Huanjur peji shtong jadang mangchul lagji shajini jigjir damzim shidi. Huanjur peji shtong bi sirji shtambib shajadi di nyam da mangchu lagjib shajji langshi nang jikpa dang. Mangchi sirji shtambib shajadi di nyam da huanjur peji la shkandek tong bi pani la samshik shiddi. Mangchu lagjib dang huanjur peji nretil nidan dang jila jikten tabru shagki.
0: 大家好,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素仁,我是王素 ཁྱི ཤེས་གོར་ཅིག་པེ་མ་མ་ཉེན་ཏོག་པ་དང་ལེ་རུ་ཉེན་ཏོག་པེ་ལང་ལུང་གི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཆན་དང་ཨོ་ཉི་ནི་ལོ་བ་རང་ང་ཁོར་བེ་ཀབ་དང་མ་རམ་གི་རྒྱང་ཅུལ་ལ་རྒྱ་ཁ་ཐོབ་ནི་ལོ་གབ་ཅིན་ཁོར་བེ་ཀབ་སེ་ཅ་ཅུ་ཤུ་ཅེ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ཧུ་ཅན་ཤང་ཅིན་ཅང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཐག་རམ་ཡོང་ལ་ཅང་བེ་ཅིན་ལན་གི་གུང་པ་ག་ཅིན་ ཁྱི དང ཁྱི དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྤྱི བདེ འཇགས ལྟ བ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱས ལ སྲིད ཐ བ ཡང དང འཛུགས པ དང ལག བསྟར བྱས པར མ ཟད དུས རབས གསར པའི ཕུན ཆོ ཉམས མྱོང རྒྱུན འཁྱོངས དང འཕེལ རྒྱས བཏང བ དང རབ དེ ལས ཁུངས ཀྱི འཐབ རྩོད ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བར རྒྱུན མཐུད ངང སྐུལ འདེད བཏང ཞིང ཆེད ལས དང རྒྱུན སྲོལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྤྱི བདེ འཇགས ལྟ བ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱས ལ སྲིད ཐ བ ཡང ཁྱི
1: ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ lang zhong qi re de ni tang qin de bing gu sam. Xie gu li er ya qi yun de lu chong san ziu xin ni, a jie de dang nian bu lian ba dang. Er ya qi yun de lu chong la, pi sim dang dal sim jie dang de zhong wa dang, de ru jian gan che ke po ba xue gi bi ge zhi gu xi. Xie gu bei yi de, zheng dang cer bi gar ni dar me qi, yun de dang zhong me meng bu di nang xi ji yi leng ge yu. Cheng ma gu rim dan bing ng, zhe zhi ni, a jie de ru hu zhen tan zha bu le lang. Yelngi sa da dong a, qie li ba ri zheng qin de guo zhi xin ni, a ren me le ba ri jia de. Barjum tan jobi shabshi kundum shibi sabshi khanla ajetr nyampr lembi sachi tantan wishig thangdeep shegu jathu dang yelngi nyamgil jana ba che badang yelngi ni nyampr langni tantan jobba le jin ta tong wa shangchin yongse nga dang ajetr nyampr lan shibi samchi da bi shegu pewa masal ajetr nyendim to yobi nyanem shegu ti chi da pen ni rga chi ta chu ko dan jang de nyendim cha ajetr che namba santhur ko de meje la mhondan zong wu shel nyam chu shi la
2: ཚང་ཏར་བྱེད་གུ་ཨ་དག་བི་ཚི་སམ་ཅན་ཡིན་ན་ཤ་ཇུ་པེ་ནི་ཤ་ཇི་རེ་ཇར་བན་ཅི་ཉེལམ་གུགསུང་ཏོ་ཁ་ཆེ་རེ་ཏོང་ཅི་རེ་ཁ་ཡར་ནི་རང་སུང་རེ་ཁག་མེ་ཅིན་ཟོ་ཁང་ཅེམ་ཏ་ཏང་དེ་ཐམ་ཆི་གི་ཡེན་ལང་ཅན་ཏན་ཅི་རེ་བར་ཏ་ཅི་གི་ཤེན་དོ་ཡོ་སེར་ཤ་ཇུ་ནང་ཤ་ཇི་རེ་གོ་ཤ་ཟོ་མི་ཡོ་གི་སེ་གང་ཟོ་ཅི་
1: Nyamja jetsu tian zhuwa mi toptang linzan lan tsu tia tsundash kaba rifsan bishtang, ryakaw donchik ka tsab shiddi, jirchin zhumi toptang jirshchung tagjib shibi tani tamung shtamshi baddi. Gula shabi jirshchung jingu chetundab zhini, janyam limtan dang, zogum tia gula shabi zhumi toptang jirshchung ma lag nyamda chengi bimbo kaldang.

0: ཉི ཤ ལ ཟི ཤ ལ ནི ཚ ནག ཅི ཅུང དུ གུ ཡེ གོ ནི ཟི ཟ སི ནང ནི ཤིག ཟུང ཚོ གམ ཅ ད ངོ མ ང ཕ ས མ མུ ཅང ཅ ཨུ མ ས མ ཁ ཀིམ ཚོ ཅ ཨུ ད ན ད ཡ རི རི གང ངོ ཐུ ཁ གེ ཅིག ཅི རི
1: ངོ མ རི ཡ གོ ནག མ རི ཏན ས པ རི ར པ རི ཤིག ཟུང ཏན ས པ པ ཡན སེམ ནི ཁིན དེ ཁེ ཨོར གུ པུ ཐན ཅུ ར ཙན བེ ཁ ཉན ཅུ གི ནི ང ཤུ ལ ཁ ཙན ད ཅུ ཏང ན ང ཅ ཚུ ཨ ཅི ནི ཅི ཁེ རོ གོ ནི ཟེ
0: ག ཝ ས ཅ གི ཝ སོ ཁ ཅི ནུ ནི ཟུ ཁ ས ས ཅུ ར ཅན ཐུ ཅུ ད ཡན སེ ཁ ང ཧ རང ནི ཝ རང ཝ རང ནི ཝ རྒྱ ལ ཚན དང གོ ཅུ ཅི ཉི ཡིན ཤང ས ས ཅི ཏིན ཡིན རེ ཏ རང རྒྱ ཏ མ ཅུ ས ར ཞན ཅ ཧམ ཟུང ཡེ ས ཟ གང ན ཡོ ནི དེ རང ནང ཁ ཏ ཅན ཚོ མེ ཅིག ཟ གོ ཁ ང གོ མེ ཅིག དེབ གོ ཁ
2: ཡོ དེ མ ནམ པ ད ཅ ཅུ ཁ རོ ཅིག དོལ ཏ ཁ རོ དོ ཏ དེ མ ནམ པ ཅག ནམ པ དོ ཚང མ ངོ མ ཐི ཅ ཅིག ཅང མ ཉེ ཨ ངེ ཅི ཅོ ཚང མ ཁ ལེ ཏ ཏ ངེ ན དེ གེ ཅམ ན ཨ ཅི ཅི ཅི ཅུ ཚོ ཅོ ཝར ཅི ལེ ཏོ ནོ ཏ ཁེ གེ ད ཅ མོ ཅེ ན ར ཅི ཅུ ར མ ཁེ ཟེ ན ཁ ཟམ ཁེ ཨ ངེ ན དེ གེ ཅབ ཏོ ན ཅ ཅེ ན ཨུ ཅུ ཏ ཐང དི ཅེ ལེ ཨུ ཅུ ཨུ ར ཚབ ཅི གེ མ ཏ ཏ ཨ ཅེ ཅུ ཏ ཐང དི ཨ ཚོ ཝ ར གོ ན ཅ ཨོ ད ཁེ ཝ ཅེ ན ཨ ཅི ལེ གོ ར ཨ ཉི ཅེ ཅེ ན མ ནེ ར གོ སེ ན ཨ ཅེ ན པ ཏུ ཚང མ ཁེ རེ གེ གོ ཨུ ཅུ ཚང མ མ ཏ ཏ ཁེ རེ གེ ལ ཏ ན ᱥᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱪᱩᱝᱜᱚ ᱛᱟᱵᱥᱜ ᱤᱧᱱᱩ ᱠᱚᱛᱚᱜ ᱤᱱᱨᱮ ᱨᱮ
3: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱫᱟᱹᱝᱜᱩ ᱠᱚᱛᱨᱮ ᱱᱚᱨᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱠᱟ ᱫᱟᱹᱝᱜᱩ ᱜᱚᱨᱟ
4: ᱥᱮᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱮᱢᱟᱜᱫᱱᱤ
0: ᱟᱨᱚᱱᱚᱨᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱴᱚᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱛᱚᱝᱨᱟ ᱞᱟᱜᱛᱚᱝᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱜᱡᱟ ᱢᱟᱜᱟᱭᱠᱚ ᱟᱭᱟᱨᱡᱟ ᱧᱮᱭ ᱫᱟᱱᱟᱜ ᱭᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱭᱩᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱟᱡᱟᱱᱩᱨ ᱠᱟᱦᱟ ᱱᱟᱨᱪᱩᱴᱟ ᱢᱟ ᱟᱫᱜᱨᱤ ᱤᱱᱩ ᱞᱮᱠᱷᱤ ᱡᱟᱢᱨ ᱥᱮᱨᱩ ᱥᱟᱱᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ᱟᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱡᱟᱢᱚᱜ ᱥᱚᱜᱚᱱᱟᱨᱤ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱥᱚᱣᱟᱨᱚ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱜᱥᱟᱢ ᱥᱚᱜᱚᱱᱟᱨᱤ
2: ᱫᱟᱢᱨ ᱥᱮᱨᱩ ᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱟᱭᱟᱝᱜᱟᱱ ᱡᱨᱢᱩᱠ ᱥᱩᱜᱩᱱᱨᱤ ᱟᱭᱟᱝᱜᱟᱱ ᱡᱨᱢᱩᱠ ᱥᱩᱜᱩᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱟᱭᱠᱟ ᱥᱟᱪᱮ ᱥᱚᱱᱪᱩᱵᱮ ᱠᱚᱱᱨᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱫᱩᱠᱩᱡᱜᱤᱱᱩ ᱦᱤᱠᱮ ᱢᱮᱞᱟ ᱟᱨᱚᱪᱚ ᱪᱤᱪᱤᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱟᱯᱪᱤᱨ ᱢᱚᱭᱮᱱᱩ ᱱᱮᱛᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱱᱟ ᱡᱤᱞ ᱪᱷᱟᱱᱱᱤᱥ ᱜᱨᱮᱠᱚ
5: ᱢᱚᱢᱟ ᱫᱮᱝᱜᱚ ᱪᱤᱪᱤ ᱱᱚᱨᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱟᱯᱪᱤᱨ ᱢᱚᱭᱮᱱᱟ ᱢᱮᱭᱴᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱤᱥᱩ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤᱭᱟ ᱱᱮᱵᱚ ᱥᱟᱣᱩ ᱛᱚᱠᱚᱡ ᱠᱷᱤᱱᱟᱱ ᱜᱤᱱᱨᱤᱭᱟ ᱛᱨᱮᱞᱟᱡᱤ
6: ᱚ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱭᱟ ᱥᱩᱝ ᱦᱤ ᱜᱚᱫᱩᱱ ᱢᱮ ᱪᱤᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱪᱮᱥᱴᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱪᱷᱟ ᱫᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤᱜᱢᱟ ᱠᱷᱤᱱᱫᱤ ᱟᱨᱟᱝᱟ ᱠᱷᱚᱢᱮ ᱫᱩᱱᱫᱩ ᱱᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤᱠ ᱞᱤᱠᱟᱭᱱ ᱨᱤᱭᱟ
5: ᱟᱨᱟᱠᱟᱨᱡᱟ ᱪᱤᱪᱷᱟ ᱡᱮ ᱟᱨᱟᱝᱠᱟ ᱥᱤᱨᱠ ᱜᱚᱢᱚ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱠᱪᱩ ᱠᱟᱛᱟᱨᱤ ᱡᱤᱱᱨ ᱜᱚ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤᱜ ᱥᱤᱨᱟᱥᱟ ᱥᱚᱡ ᱠᱞᱤ ᱡᱤᱢᱮ ᱞᱟᱞᱤ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱪᱤᱝᱟ ᱥᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱤ
6: ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱥᱨᱤᱡ ᱱᱤᱡᱮ ᱱᱟᱱ ᱫᱩᱠᱷ ᱛᱩᱜᱨᱩᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱜᱨ ᱫᱟᱜᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱭᱟ ᱱᱤᱜ ᱪᱟᱨᱩᱱ ᱛᱚᱱᱠᱨ ᱪᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱯᱟᱠ ᱦᱚᱣᱩᱨ ᱡᱤᱞᱟ ᱫᱟᱨᱢᱟ ᱯᱪᱤ ᱢᱟᱱᱩ ᱫᱩ ᱪᱚᱱᱠᱨ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱛᱩᱨᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱱᱩ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱚᱨᱛᱟᱜᱟᱨ ᱪᱤ ᱠᱷᱠᱷᱩ ᱪᱮᱯᱥᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤᱱ
5: ᱫᱤ ᱪᱚᱛᱟᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱪᱚᱱᱫᱨᱟ ᱡᱤ ᱞᱟᱵᱡᱟᱢᱱᱟ ᱞᱟᱢᱜᱟ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱠᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱷᱟ ᱛᱷᱢᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱩ ᱥᱟᱨᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱠᱷᱟᱯᱥᱤᱜᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱷᱚ ᱡᱟᱞᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱛᱷᱜᱢᱩᱨᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱟ
6: ᱯᱷᱤ ᱪᱩ ᱜᱚᱭᱚᱝ ᱢᱩᱥᱞᱮ ᱫᱮᱛᱩᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱟᱭᱮᱜᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱠᱷᱥᱟᱝᱞᱟᱢ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱪᱩ ᱟᱫᱚᱢᱟ ᱛᱷᱤᱞᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱦᱤᱛᱤᱜ ᱥᱮᱱᱤ ᱵᱟᱱᱜᱨᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱡᱚ ᱥᱮᱱᱤ ᱚᱱᱜᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱨ ᱡᱤᱜᱮ ᱦᱤᱛᱤᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱡᱟᱞᱟᱜ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱩᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱟ ᱦᱟᱣᱨᱤ ᱪᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱩᱱᱡᱜᱟ ᱟᱨᱤᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱤᱜᱨᱟ ᱴᱨᱮᱢ ᱩᱱᱡᱜᱟ ᱛᱟᱯ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱫᱚ ᱟᱱᱡᱟᱜ ᱟᱨᱟ
7: ᱥᱚᱣᱟ ᱣᱟᱨᱥ ᱥᱤᱭᱟ
5: ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱚᱱᱡᱩ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱫᱚ ᱱᱤᱝ ᱟᱢᱵᱤ ᱤᱫᱤ ᱯᱷᱚᱝᱟ ᱡᱚᱨᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱟᱢᱵᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱚᱵᱡᱟᱢᱤᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟᱞᱤᱵᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱫᱚ ᱚᱢᱥᱟᱠ
2: ᱭᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱚᱝᱥᱮ ᱠᱚᱢᱟᱱᱫᱚ ᱟᱨ ᱫᱮᱢᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚ ᱭᱚᱪᱷᱞ ᱱᱟᱞᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱷᱤᱡᱟ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱛᱚᱜᱟᱛᱟ ᱛᱷᱮᱡᱟᱨᱟ ᱪᱚᱝᱥᱩᱱ ᱟ ᱱᱟ ᱱᱚᱨᱮ ᱥᱚᱜᱥᱢᱤ ᱦᱚᱱᱟᱨᱟ ᱟ ᱛᱤ ᱱᱤᱣᱟᱜᱟ ᱢᱟᱞᱩᱱ ᱟ ᱱᱤ ᱪᱤᱪᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟᱱᱨᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱯᱟᱭᱞᱟ ᱠᱷᱩᱥᱩᱫ ᱜᱮᱞ ᱪᱷᱮᱪᱮ ᱛᱟᱨᱩᱝᱟ ᱠᱚᱠᱚᱯ ᱛᱷᱟᱝᱪᱠᱤᱥᱤᱱ ᱪᱷᱮᱪᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟᱱᱫᱮ ᱡᱤᱞᱩᱱᱭᱟ ᱢᱟᱛᱷᱱᱟᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱝᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮᱱᱭᱮᱫ ᱜᱤᱭᱟ ᱪᱷᱮᱪᱮ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱚ ᱛᱤᱨᱤ ᱱᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱢᱪᱷᱚᱱᱟᱨ
5: ᱱᱚᱨᱮ ᱱᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱭ ᱤᱡᱩᱣᱟᱱ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱫᱟᱪᱚ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱢᱞᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱᱪᱷᱚᱨ ᱡᱤᱢᱞ ᱥᱮᱞᱟ ᱜᱟᱱᱪᱷᱚᱨᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱟᱨᱮ ᱪᱷᱩᱞᱟᱭ ᱠᱚᱱᱟᱨᱮ ᱭᱤᱢᱜᱚ ᱫᱟᱪᱚ ᱜᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱜᱟ ᱱᱟᱨᱱᱚ ᱡᱩᱛᱟᱝᱟ ᱛᱷᱤᱠ ᱛᱷᱤᱠᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟᱨᱚ ᱫᱚᱝᱜᱟ ᱫᱚᱝᱜᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱡᱚᱱᱨ ᱦᱟᱱᱨᱜᱚ ᱱᱤ ᱫᱮᱣᱟᱥ ᱪᱤᱠ ᱠᱟᱹᱱᱭᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱞᱚᱠᱟᱥᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱭᱤᱢ
0: ᱦᱚ ᱦᱚ ᱭᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱤᱢᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱞᱟᱨᱡᱟᱢ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱠᱚᱨ ᱡᱮᱢᱞᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱠᱷᱚᱜᱚᱢ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱫᱩᱴᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱪᱮᱢᱮᱭᱟ ᱜᱚᱞᱚᱠᱤᱥ ᱡᱩᱴᱟ ᱟᱨᱡᱤᱜᱱᱢᱮᱭᱟ ᱥᱟᱨᱮ ᱪᱷᱚ ᱥᱚᱝᱥᱟᱱ ᱱᱤᱥᱟᱢᱟᱨ ᱪᱮᱱᱟ 다산이 드라마 키는 지초 서인도 거니
5: 알아 듣나 지초 서인도 거니 초 탑가만이 삼마 키는 그래 카르코만이 간나 마르기는 그래 하마 마르토 니엄마 키는 그래 촌지 뜬다나 요니 정그잠나 미는 그래 니 초소니 즈 삼빈 정금에 촌도 못도 수지 마티니 할린 바실라 니지 마티니 하
2: 바발 케토에 아테라 엄마는 속금 가지는 셔 덕분에 데크미 치라 주는 셔면 덕까 저희는 살소나 의체 공로만 야시시네 총들. 아, 잔저 살소나 탑스 테니 자나 총들. 아, 데모 처음에 진은셰 맡으나 뜨그치 담으이 그렇죠. 사실시네 총고. 소우다. 너 에유 나오는 지치다 나 진은셰 공들. 야. 아, 데모 나 봐. 네 셈바 가루 르가 좀에 저쪽 쇼드기니. 네 뭐마 챙거 삼바 야심 챙기. 그파 열클시니케 어 최초에 테니잖아 나 노래토나 아 가슴자라 오마인들 각국사라 데미인들 미치초 어즈는디 참마탐나라 어런가 파사바이크 아니니 빌다치초 넌즈다 끔마치 돈치 어 넘니마즈가 미런가 파사 접진도 사수드기 시 마탐나 나 아미스누 니문 쳔미스누 쳔인
4: 당우 특거랑라 탕흐슴께 냄즈글이제 용서 밤니스께르위 띠르땅위 머흐땅아 여흐요츨경 처지스송 자탕 사측진조 진 죽니릉은 파르와땅 리쪽덕 리둔타이께뚜군제 산이 죽과 남지 일마릉위가 남지르 Devzin nama nyetak inche semchil jine noreen gothuk da wapi aruwezin avjil tikir gneepi. Khunga hpopin gowu yendakwi hpopa yungsafsal. Ki mungir lakwi shkakhan da tigla jahtar ardung tutam.
2: Wai chur demoyna, ngan runtang zunga. Satang sa sik norwein
7: aro nora nga chujong wang ngi ko noi na chezo satang songchip sa sik lo shes kerang a sanog chechung ge telam bepai jongil mangaz ge tang tang zgra chezo chamdi sigra ton ji mek sirguk tabden
2: ha chi tong ha ar gon tse gonram ge nga zgi chung dmo zga nang gon re ta nga ti zo ke chamdi gaz ge ton ji mek ya mo ma ngu no nu zgre lo shes kerang a tong ga zo ta ira pam ka mne ar ja khaz ge malun ta Wanchang ni...
7: Da chinga maa shimar gu. Nora, ngay chu chosim rash tukka. Chi shaan di ta nga khimbo gu nora ngay xiga. Reta, sarnog jeshchung ga lerkanda, da mor samuzg chayin. Chua ra ngar khu yonu zamga, sarnog jeshchung ga yitamna maare. Chazin dike, ga zhongli gira, xisha ga jabtin shigra mik. Ayag shari hrsa sasa ayna tundg na maare. Ga zhongga zhongla maa zga chazay tangni mtsaka, dhugman gar jindan ga chua ra, xichi ngayba thiwuk. Dhuka lalaz ga, nga zuh tiksha ta ita.
2: Chitama, nga tiki song nariya. Nga ranga nortri kelen. Reta, cheki nga tarung kokab zikshindri. Tarkabta nga sanag chichunga anitsil mga zga jilun shay tabta. Cheki nga tarung tisu zga zgra, truengil zga zikshindra. Nga sanag chichunga tab arga zga nyenu kotak yin. Nga cheki anika arga jyohan zgra, luka arga jyohan ni chamdri zikton ya.
7: Korkab shina. Ngay chu korkum maaz gibshin na. Looshiz kar nga pamka thang hsamaa nyi tangsg. Ya chi khocha, ta ngay chu korkum chamuz gdeer guni.
2: Chi tamba.
7: Ya taan dee chui. Chum jigithi daa chika titswa tir. Titswaan di nga tarung ra chumdrin ra tunjim me tang na. Garee maa saanag jershchung ka shaawa tsam shuwa. Tsangmaa ga chungla tsangmaa ar ngay tung ka shaawis tangar ku juishi.
2: Chi tamba. Che ke ngoma guatin chi. Ngay che ke rewa tungza la martung nu kotag yin. Ar daa chik. Ardawa chikka nga ta ngay chakya chamdi ergaz gitoon ya. Qadachik, ardachikka tiso martuqo namargo, tatangta ngay pritar jaka lenko, ngay pritar jaka lenko.
4: Ajachibi sankalanji, tangdi a longchanavdi kirlangshibi lemchananta, lia chikjanja mandala longchanavdi kir, sanag norashibi lia nipa, kirtalangvi inganshipa yungsatang sasong, kechakisambar guajanchi. Tangdi liya chikjanja mandala longchanavdi kir, ཚང ནོར ཤིབ ཚབསལ པདགན ནོར པམ བྱེ ཅིག ཅིག པ ཨྲོམ ཧམུ ཚིག ཅིག བ ཚང ཡང ཨྲོན ཁར ཚིག ཅིག པ ངོཚལ རྒན པ ཆིམཇུར ཅིག ཅིག པ འཇུག པ ཁ བ ཚེཁུལ ཅེ ཅིག ཅིག པ འཇུག པ ཁ བ ཇུསི ཤམ ཅིག ཅིག པ ཚེརང དོན་འབ ཅེ ཅིག ཅིག པ ཨོདོར་ཅི ཚེཁ ཅེ ཅིག ཅིག པ ཁ་བསམ ཅུཅིབ ཅིག ཅིག པ ཨ্যাংཅིན ཨྲོན ཁར ཅིག ཅིག པ ཨ্লོབ་བསམ ཅུཅིབ ཅིག ཅིག པ ཆེན་ཁེ པ ལི ཆིམཇུར ཅིག ཅིག པ ཇ་ཤི ཕ་མུ དོན་འབ ཅིག ཅིག པ ཇུཅོང ཝང ཕ་མུ དོན་འབ ཅིག ཅིག པ ཚོང་ཁུན ཅང ཁ་ཝ དོར་ཅི ཅིག པ ཏ་ཏང ས་ཅིག ཅ ལི་ཤན མན་ན་ བྱན་ ཏེ ཨ་རེན་ཅན ཨ་རོ་མ ཆམལ ཨ་རོ་མ ཇི་སི བྱན ས་ཏུང གུན ཤ་གབ་སང ཇ་ཤི ཁ་མུ དོན་འབ ཅིག ཅིག པ ཡེ་

0: 잠릉 르그빈 콰임승 테르비 까르마 오체
1: 치등 아유 심코나 헨빈 치르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 헨지
1: 아망 투르 헤르름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 근지 히르블린 비비 아니 좀마르무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 咱这边比年困中不难吧，切出的木易呢。当地啊，郎中咱们人家这边来菜能，俺去吃难不啦？中华他回来家几些比，咱们几十几笔种，像阿西生命这种些吧，门特的同济一笔，切菜地头三百，二嘎四十。呀，生物动物在大这个节节里呀，然后大这个里还拉单这个里就有了呀。
3: 养个这个见的拉单这不就的疼呀？养个他们俺们农户嘛单俺这几只呀？养个生个东西他家里就有呀？养个这头动物单俺的就有呀？养个咱别见的拉单那个东里这呀？养个差不些木个些单这不些几只呀？
2: 养个三个动物在大街上就几日呀？养个这头动物大街上就有了呀？养个肩并肩的拉大拉木几只呀？养个差什么木和什么大大这就什么呀？养个三个动物在大什么就几日了呀？
3: 呀，喊这头多好，打什么的就有了呀？羊儿狗一见那老大，我就这样。羊儿查你母后，你打打这几年呀？羊儿生了东西，打你个几日呀？呀喊这头多好，打个你的就有了呀？
2: 养个脚一见那老大王几只呀？呀哈，插几亩几打打这几只呀？呀哈，生个东西打几里就有呀？呀哈，这头多好打几里就有了呀？呀，脚几见那老大拉东几只呀？
3: 呀哈，碰个这通大街的就有了呀。养生我东西大的那里就有了呀。呀哈，那几个月穷大家的就有呀。养个今年见的老大人嘛，就这呀。养耳朵结合通大些的就安呀。
2: 养儿家住在村大老家今天呀，养儿么菩萨还能打我手机多了呀？养儿家住在村大西巴吉拉呀，养儿生的城东大哥们吉些呀，养儿大路盘子大道的吉粗呀。
3: 呀哈，你们的都打个了不是几口呀？要么是得过几个什么大戏啊？几呢呀？呀哈，你这不和那大傻子结束了呀？呀哈，龙哥和彭大哥拉的走了呀？几时上街打喊把大姐不是进走了呀？
2: 我老公那个那个鸡蛋着不是几口呀？呀哈，得起来换下拉蛋就不是几口呀？呀哈，怕是那家伙弄蛋壳儿几几啦呀？呀哈，小那么些和拉蛋都弄的紧着呀？呀，等你们还要和里蛋鸡娃进来呀？ 也还给我们那些鸡蛋做不了几口呀？要炸起个了，还用大皮子做几呢呀？大还用这皮蛋炸起几口呀？喝了苏南年的鸡蛋半亩几球了呀？大还马送吃了把蛋脱落几球呀？ ngā chā pār jī hī nā tā sō pār jī sō yā. Chū hōr jā lū nā hām jī tā tā gā lā jī sō. Hōr dīk chī khām bā mē rū gā lā tā lāng yī. Nzām lāng kēsar jī wō tā tū khīn tā jī ngā nī. O tēs tā khām bī shiā pā khu sō ngā tā tā. Ngō bār tō tō zī nī. Tī tā kā tā jā lī. Ar jā kā gā tām jī gā gā gā mā khu nī yōng jī sēm lā. Khun ta wam ni ngon bar tal. Ta ni ti ra tu no ga arang rang ga lagar ta jigi. Nyima ti shir nyan. Arras ti nyima khor nura nyam ta. Alang ji mayi nyima tri jigi. Gaya ja ra gayon ja. Ndan jib ta akhara khun ju tam chi ku jigi. A ja kag chir ga ga nyi posta tang dan. Sta po ga njug da nam. Stop chin khun tang. Shchenpo ndarsi chen, shchyarang dungra ghanunpo chi, ghalakang dhantar shi di, tati semjit ta ghadunga lino ga, kirnag bo pa di, terang kirnag jiawa nga, huarzit tang, shchari ngunbi di, ghalangar tachin chanpo cho, kusun sartang jigna nga huawo man, tani nyontang kuri ghanam, huawo siri mumba da, ᱜᱟᱡᱟᱯ ᱢᱟᱨᱟᱥᱚᱱ ᱤᱱᱨᱮ ᱜᱟᱡᱟᱫᱤ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱱ ᱯᱩᱨᱵ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱤᱱᱨᱮ ᱦᱩᱣᱟᱱᱡᱟᱝ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱤᱱᱪᱤᱜᱞᱟ ᱜᱟᱡᱟᱫᱤ ᱨᱟᱝᱫᱤ ᱜᱮᱱᱤ ᱫᱤᱱᱤ ᱯᱷᱚᱢᱡᱟᱝ ᱥᱮᱥᱟᱝ ᱛᱮᱞᱟᱜᱞᱟ ᱛᱷᱟᱨᱢᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱯᱷᱚᱢᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱷᱚᱥᱚᱝ ᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚᱜᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝᱫᱤ ᱜᱞᱟᱠᱥᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱧᱤᱞ ᱯᱷᱟᱢ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱥᱮᱥᱟᱝ ᱠᱤᱱᱡᱤᱥᱞ ཡང ཤང ཅི གར དེ དེ དེ འཛམ ལང གི ཧ དེ དེ ནི ཡིན ཆི སང ཅི དེ མི པར ཤི གལང དེ སེ རང དེ དེ དེ ཇར ཤང དེ གི སྟམ པ གུང ང དོ ལ དར ང ད དེ ཁེབ མི ཡོག ཡ ཁོ རེ གལང གི གལ མིལ པོ ཡོ མིལ ཐམ ཅི གདུང ང ཁོ ཨ རེ རེ ཅིན དེ ངོར ཁེ ལེན གན ཁ ཁ ཁ ᱛᱚᱠᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱟᱪᱷᱟᱢᱱ ᱫᱤᱞ ᱥᱤᱭᱟᱡᱤ ᱠᱤ ᱪᱷᱤᱯᱥᱱ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱪᱷᱟᱠᱤ ᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱡᱮᱣ ᱜᱚᱥ ᱠᱤᱱ ᱠᱤᱢ ᱡᱟᱱᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱵ ᱥᱤᱨ ᱠᱚᱱᱚ ᱧᱟᱛ ᱵᱤ ᱚᱱᱟᱨ ᱠᱷᱥᱤ ᱢᱚᱨ ᱱᱟᱵᱡ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱚᱱᱟᱨ ᱛᱷᱟᱞᱩᱱ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱣ ᱱᱟᱞᱩᱱ ᱭᱩᱞ ᱛᱷᱟᱴᱟᱨ ᱫᱤ ᱡᱩᱠ ᱛᱟᱢᱞ ᱭᱩᱞ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱪᱟᱢᱡ ᱠᱚ ᱥᱤᱢᱚ ᱜᱚᱢᱤ ᱛᱷᱤᱱ ᱠᱷᱴᱤᱡᱤ ᱞᱤ ᱚᱱᱟᱨ ཁར ཟུང ར པི ལང གང གའི ཡོལ ང ད ཐི རང ཐོ པ ཡིན ཆམ ལ ཁྱི ཁྱི ཐོ པ ཡིན གན ག ང ལ ཆི སམ ཡོལ ཨ དང དི གལང ར ཁ་ཏི ཡོན ད ཏ་ལུ ཤིང ཨན ཇོ ཇོན ད ད་ར ང ཅུང སལ ཕན ན ཡང ང ར ཇ ཁ ཐོ ནི ཡིན ཐོ ཁུ ཁ ཐོ ཁུ གལང དེ གནམ ཨ ར ཏ ཁམ གོ ཤི ལིན དེ དེ རེ སེམ ཅི གི དུང གི ལེ ནོ གི གི ནག མོ པ དེ ཧོར སུ ངོ བི ཆེ ད ཝ ན གི གི ལ ད ལེ གི